0: Sati na somnolus na tawa.
1: Kalau pasal dia ada lagi, itu aduh sunat taman taman sota ada lagi. Nih orang sati macam semua all friendless non sansu, mana cikin cikai.
0: Namaste, namaste. Bagi sampar kena hono antiu, ni nasib aja. Wahai lekas mandau suki darah ke mana boleh tu kita rosu nuai terkaki gitu boleh si mandu nuai nagi justru lagi. Sambutnya kami, wahai le rosu nuai ku gitu kerja mana bazaun ni, perhatian gersam. Eti bilang bos saya mana, merosu mana zile zin, abang gitu baca bandi orang zin, eti bilang bos saya mana kerja mana gitu baca, tiap kali kami kiri amni semua.